Mukanya nama Fedna of the Shield Active Plus. Rupiah ekdas nama siya visai. Ekdas nama siya visai me okkum. Oh, ekkodan visai dumu tamai. Mamai kiwe. Ida passe Krimiraj nishpadana. Krimiraj kele kewa me Karal Guli. Badaya maru wata panu rogu walat. Dehya multi gat dala. Arandu kopa kele dina podi kopa. Anne iwa ghegat dala. Urutci kelalagi kat tanah, hendakin poda kita main kelal, podi kelalagi. Hari istirahat ni mana? Abi anu kopi kat tanah, dia multi kat tanah. Ada karal guli dia demma, ni mema demma, engil lemma, mema mema mema kara. Kita kira kira ni, guru guru kara biuwa, right? Mungkin ini kahli. Hari dengko muna titi ngoi bade ama ruak panu roge kila kau, wajdi oru channel kerengen, call kerengen, dua gini kehilla. Itan te anna kali mema mema urdu hatta tak tisse. Api parampara bela, aci ammala ammala ni, ini himaya mema try kelal pala, sanata kerjain tino mega hari itu hari kela, hari, ini inga mega gan sa, ginna gan, unat tuar puluan kamera tino, Krimiraj Nivasin ni, tau nishpadan gudat tino deng, gastritis sol tino, sandun peniya, itu gur gastritis wagi roge ek tino, macam kali kek deval kara, ha, kaming velakila hitiya, asa dia kurat khandu vidihan ne, gastritis ni khapu gawam prasne. Itu yang hemoin eh, ini pasi valmi peniye kasut, ini pasi tahu tu ino, ni muka soudane, dengoi, vidur masa sambandu hem prasasti ino goda kait, datmul diye bena agi prasasti ino ni evata tehmai, Krimiraj Nivasin ino nishpadane ak, RDB banku, Wedipura meida wasulu agi, FDA kita hondo perit teka dina banku thamai, RDB kelekiya, ni ting, ikman utama RDB kita kehilah, hanne atteda me khatawa kehilah, kohomado ogollo, macchara Loku ganak me rate teka kemana tampoliak dini kelahan. Egalu raja surakshita bahwe sahita langka me meda wassola kaget twiswasya dinagat. Dasha ke garna watisse itam ihela sevak sapena tanak. RDB

Good morning, Subhubu Subhu Dasana, Kude the Hayavina de Kulhai Vilava. Kohomadala Maitin. Ada had me take on a charu avila inne. Iting ada nane, Adabalanka Matina. When the Vagima had be trahatahan, if a manutana dashima pahing, if a manutana dashima hating mangina, the valika venikama me patte. O Kotamakaling, Matahitra put a prashia kahano nikila, Mukada than other. Hari them Mataki anako, Adu de Herunogamanki, then a kitu other. Ani Adana Nivadu active Badanko daikila. Then Kiana vidihak den, any. Mama ni kata kerana, evna re hiting itu ad kocceranam dene kita neti do, ada podi niwadua gamune dekila. Hebe hiting, go mahari de niwadua ganne madikila hita idala, orang ni depan semua kata berne. Yan nat parakuno danne menatua. Itu kodi tingar apa amma lekia ne, udah itu yudde bagai keter kila, evagai benane. Ida pas sedat madin nandu no ate kebonaga mansapatu dana. Make me mama kerana evi terani viwat mih matama ikila mama dana. Ida pas setek bonaga mansapatu dana evake mabas sekala nahari ho kala dua nama. Office sekitar weda kerana tanah terhari gihama. Good morning kianat kaling weda tika mesi udane itu. Itu kerana nikang hitan apa jiwite. Nikang wifi ikak wagai kila. Mukadu me charu kiwe para. Mukadu dana tu mangai hema kiwe. Samahar velawat connection ni kahari atu tiyena. Hebei samahar velawat? No internet connection kela weda no ane. Prashna tehebei. Ada bill lekak, konne ita pasi heta loan lekak. Ani da office ke pressure lekak. Itu kot ita pasi gedara prashna kahari api te no. Ewa ibarven kaling onna. Wahani ati no ana wahani service lekak ti no kela daya ni kela mata ke no. Sawar dawas sel itu kita api itu menghitungnya wa, mama jiwa tuena mada, nantam prasha manage kerana adik kela, ni itu. Hebei wa dana mada, jiwa teh lassan mana hasut ini minum meten kela. Kita anda go yakadia gini go dekat dana, kawinasi kerana nevei ni itu. Tawat teh ke shakti mat kerana. Ini jiwa teh tehmai, adu ya wa himbat kerana dewal, adu ya ata nimta pawan adik kerana prasna. Heita dawas ko ya agi mas shakti itu heitu wa kerana polu anglamu. Dawasa kakak orang hari wajib jiwi teh, kena dana kat tempat kiai. Ammo, meteran deh wal deh, darah agi nido. Naya macerahi na velai ni. Atatamu, ayah yakada gehniak. Atatamu ayah mar haiya pirumi ekiala nida. Hebei eda ayah dakhir ni, wajib hina wibitarai. Mere dawasa loya red ni dagan kaling, kandelu pihada agen ni dagan na vechya deh wal itu kota khatawa teh deh wal pain ni nene nida. Ini sa ademang wate, ikadayak mata kela deh nak kondi. Prasan ada jiwa tu ya koyan nepa. Muka deh tinge Eva. Internet teke Eva tapi tu haga dah ambil ne. Eva dua tu. Prasan ikat tu hina ambil ni gana gana. Muka tu jiwa tu kian ne hamadam. Ira payen ada wasak neve. Samar ada waswala. Vesai nawa hebei. Vesai kian ade hamadam apa bete ini ne. Iting ado ya tu mega mana tikak barai lagi nang. Orang ini tiyan nepa biming. Ata hari nepa. Muka tu ado ya darage ne ana. Biamaru gamana? Hei, tahu setawat connect. Hei, kebala perut tu aku nak kata awak kena pula. Enisa, jiwit itu ayah o pariksha kerana hamba dawasukum. Ayah jiwit itu teka dia ak pernah na. Hododa. Itu kan ayah o haiing adering alangi na. Boleh deh nanti unat mami perhati na. Hari do. Enisa, ada bulu angka mati na. Api heartbeat patanggan na ni ane. Ada bulu ang, mami perhati na. Bindu ayah tay bindu ayah tu nae. Anu tu nai pahai, anu tu nai hati menna. Amat kekeran di pahari tu. Enang bihar beta hamu. Udah dahaya ini menari pahalawai velawa.

0: kilabang tapi cuaca lain tidak kelebang yang mati mana teman-teman awak sedek yang berlalu.
1: Lakanda Radio ITN
2: Villa Bapasar Pahai Vinadi Hatalis Pahai
1: Lakanda Pravurti Sausahaya Theatre Balapurutu Anda
3: Sama